0: aka wannan harkar mun fara ta daga nan hayyo mata nadi
1: dika dika da waɗannan kalamai na Bashir Shata Kabo ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya

To madallah labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora ku da kace mu.

0: darba su baji sandara dan audu Salihu Jankiri Shehu Ajilu Tirkashi Dodo na Bilkin Sambu
1: Waka noman shata waka aikin shata waka fatocin shata waƙin da bace zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya

ga lafiya yake rike mu ya ce tana a iya ba ma da duna dan sabagina tun da zai na adadan da gamu ya kada dan da ko ba mu yarda alhaki.

0: tace sa inda bakwai da digo uku a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
1: Rahama Radio Rahama Radio Ni tace sa inda bakwai da digo uku zangon FM